Separuh jalan di lebuh raya Pangeran Muda Al-Muhtadi Billah Hala Jerudong ditutup sementara esok 3 Ogos. Penutupan jalan tersebut adalah disebabkan penutupan kerja-kerja penerapan aspal jalan raya. Penutupan bermula pukul 8.30 pagi hingga 6 petang dan 7 malam hingga 6 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Manakala separuh jalan di Jalan Muara di antara persimpangan Jalan Kota Batu, lampu isyarat J38 sehingga persimpangan Jalan Bukit Kabun, lampu isyarat J101 juga ditutup sementara esok 3 Ogos. Penutupan jalan berkenaan bermula pukul 8.30 pagi hingga 6 petang, Jumaat dan Ahad dan dari pukul 8 malam sehingga 6 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Jabatan Kerja Raya dan Pesanan Akhbar mengingatkan kepada para pengguna sentiasa berhati-hati dan mematuhi semua tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Luar negara, Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto berkata bahawa Presiden Korea Selatan Tuan Lee Jae-myung merujuk sama ada Presiden Korea Selatan boleh mengunjungi Korea Utara untuk membuka dialog dan menyatakan Presiden tersebut akan ke Korea Utara. Tuan Prabowo menyatakan demikian semasa mesyuarat dengan Dewan Perniagaan Indonesia. Semasa Tuan Prabowo menyatakan tentang usaha Indonesia untuk menjalin hubungan yang sama baik dengan semua negara, termasuk China dan Amerika Syarikat, Presiden Indonesia itu juga menyebut permintaan yang dibuat semasa lawatannya ke Seoul pada April lalu. Sebagai tindak balas, pejabat Lee berkata Korea Selatan percaya Indonesia dan negara lain yang mempunyai hubungan mesra dengan kedua-dua Seoul dan Pyongyang boleh memainkan peranan membina dalam membantu mewujudkan hidup yang aman di semenanjung Korea dan bahawa usaha itu terus meneroka cara untuk bekerjasama dengan mereka. Indonesia dengan mengamalkan dasar luar yang tidak berpihak, perkara itu bukan kali pertama Tuan Prabowo menyatakan kesediaannya untuk menjadi perantara. Presiden Lee dan Tuan Prabowo membincangkan keselamatan tenaga dan bersetuju untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang seperti pertahanan semasa pertemuan April. Indonesia telah menahan seorang juruterbang Malaysia yang didakwa menyeludup 26 kg dadah dan di bawah pengaruh dadah semasa bertugas membawa penerbangan pesawat Malaysia Airlines menuju ke ibu kota Jakarta. Juruterbang berusia 39 tahun itu ditahan di lapangan terbang utama Jakarta. Perkara demikian dijelaskan oleh pegawai kastam Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang dalam sidang media. Suspek berkenaan merupakan juruterbang yang telah membawa penerbangan mas berkenaan dan dadah berkenaan disimpan dalam sebuah beg menuju ke Jakarta atas permintaan seorang individu yang tidak dikenali dengan janji ganjaran sebanyak $12,240. Juruterbang itu berada di bawah pengaruh kokain dan metamfetamin selepas hujan air kencing. Ini merupakan kali ketiga lelaki itu menyeludup dadah ke Indonesia. Mengikut undang-undang, suspek akan berdepan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika disabit kesalahan. Beralih ke sukan, Time Empowerment edisi kedua menghimpunkan lebih 1,000 peserta dalam acara yang penuh bermakna, memberi tumpuan kepada kesihatan, kesejahteraan dan pelibatan komuniti sambil meraihkan pencapaian dan sumbangan wanita. Perasmian disempurnakan oleh Pangeran Datin Seri Paduka Hajah Zainti Sufina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan. Laran terbahagi kepada tiga kategori iaitu laran santai 3 km, laran kompetitif 5 km dan laran kompetitif 10 km. Dianjurkan oleh Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya, Insurans Islam Taib Holdings Yang Berhad dan Darussalam Holdings Yang Berhad, acara berlangsung malam tadi di Judong Park Playground. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia ke-80, malam tadi diadakan acara Dirgahayu 80 km Virtual Walk and Run di Padang Bandaran Kuala Belait. Acara yang dimulakan dengan larian Ria 5 km dilancarkan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Acara turut memperkenalkan cabaran maya 80 km yang diadakan bermula 1 hingga 30 Ogos dengan para peserta melengkapkan cabaran dengan berjalan atau berlari pada bila-bila masa sepanjang bulan Ogos. Acara bertujuan mempromosikan gaya hidup sehat, memperkukuh semangat komuniti dan menggalakkan patriotisme melalui sukan dan rekreasi. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sian, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program Kampungku Sihat dihasrat bagi membudayakan gaya hidup sehat dalam kalangan penduduk kampung.

0: melalui aktiviti riadah yang menyeronokkan serta sesuai untuk semua lapisan peringkat umur. Pagi tadi, program seumpamanya bagi Kampung Meranking diadakan di kawasan Tamu Jati Kampung Meranking Darab Belain. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Umar Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sian, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program seumpamanya bertujuan menggalakkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti komuniti serta menarik kehadiran orang ramai ke Tamu Jati Kampung berkenaan. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

yang tengah minum petang pada saat ini. Mungkin sedang mendengarkan Harmony FM sambil-sambil menikmati secawan teh, secawan kopi ataupun apa jua pilihan anda pada petang ini. Selamat menikmati minum petang. Semoga terus akan memberikan anda tenaga hingga ke malam nanti untuk anda melakukan apa saja yang direncanakan petang ini. Ya, mungkin akan beriadah petang ini. Riadah berat, riadah ringan sekalipun ataupun yang kompetitif. Kita utamakan keselamatan dalam kita berkegiatan pada petang ini. Mudah-mudahan cuaca akan terus mengizinkan anda untuk terus ya berusaha, berkarya ataupun melakukan tugasan anda petang ini. Mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan keadaan cuaca yang tidak menentu kebelakangan ini.

Terima kasih rakan-rakan pendengar kita, Yati Hamid ya. Round-round di Bandar Seri Begawan katanya cuaca panas di sekitar ibu negara, begitu juga dengan cuaca di sekitar skim tanah kuning rakyat Jati Kapung Lugu bersama dengan Pengin Old Trafford ya. Cuaca panas. Apa khabar DJ? Alhamdulillah saya sihat, mudah-mudahan pengiran sihat juga. Sedang santai mendengarkan Harmoni FM pada saat ini. Begitu juga dengan rakan pendengar Emma Saz. Katanya santai-santai terhibur dengan lagu-lagu pilihan untuk petang ini. Mantap DJ. Terima kasih buat Emma Saz. Dan daripada Emma Saz kita ada Kak Long. Pokok kelapa bila dibaja tidak terkata buahnya lebat. Tidak mengapa, aku okey saja. Yang penting kita tetap sahabat. Ahai. Mudah-mudahan Kak Long sihat ya. Baju kemeja cantik di mata, pakaian haruan anak seni, satu saja yang aku pinta. Doakan kejayaan aku di sini. Amin ya rabbal alamin. Kak Long, terima kasih.

Terima kasih Bro Junaidi di Kuala Belait ya. Dalam perjalanan menuju ke lumut cuaca panas hari ini, banyak kenangan pahit dan manis katanya di sebalik lagu pilihannya nanti untuk hashtag laguku. Tidak mengapa, saya senaraikan nanti ya Bro Junaidi untuk hashtag laguku. Dan kepada Auda yang lainnya, masih lagi kita bukakan, hanya berbaki 15 minit saja lagi untuk Auda memilih lagu yang telah pun kita senaraikan di dalam WhatsApp Harmony FM ya. Limpas 3.45 minit petangkan kita nyahkan daripada status WhatsApp untuk memberikan peluang untuk kita menyatukan nanti nama-nama memilih lagu-lagu yang telah pun kita senaraikan. Apa khabar Ayu 213? Cuaca di Meragang pada petang ini panas, mudah-mudahan ya cara berjalan dengan lancar petang ini. Ada majlis merisik untuk anaknya. Terima kasih Ayu. Selamat menerima tetamu dan bakal menerima menantu. Alhamdulillah ya. Terima kasih juga Diana Purple di Kampung Air. Ada bersama, cuaca panas, selamat berhujung minggu, santai-santai. Mudah-mudahan kita ini dalam rahmat dan berkat Allah jua. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Bagi yang passing dia pula laju eh.
1: Nak open, Nasrin passing.
2: Mana? Shoot dia.
0: Wah, shoot. Eh, dah lagi lurus tu.
2: Mana Nasrin? Pulang aku.
0: Dari tadi sudah orang menunggu.
1: Bah, sudah gol. Kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Bagi batal masuk waktu ni.
3: Oh, benar lah. Bah, menaritah berhenti tadi.
4: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.

3.38 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air bagi daerah Brunei Mara dan Temburong, masa waktu menunaikan sembahyang fardu asar bermula pada pukul 3.48 minit petang dan akan berakhir pada pukul 6.36 minit petang. Sementara itu bagi daerah Tutong pula, asar bermula pada pukul 3.49 minit petang dan akan berakhir pada pukul 6.37 minit petang. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Blaid pula, sebagai panduan bersama, waktu asar bermula pada pukul 3.51 minit petang dan akan berakhir pada pukul 6.39 minit petang. Anda sedang mendengarkan Harmoni FM hari ini Ahad 18 Safar 1448 Hijrah bersamaan 2 Ogos 2026 Masihi. Kita berada di dalam ruangan Mesra Harmoni bersama saya Zul sehingga pukul 5 petang. Sejenak kita dengarkan Hafiz Hamidun dengan zikir Laukana Bainana.

0: Audah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah. Dari

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152 tafsirnya. Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukur kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152.

Motivasikan diri untuk terus berusaha. Ya, sudah setiap individu mempunyai impian dan cita-cita yang ingin dicapai. Namun kejayaan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa usaha yang bersungguh-sungguh. Oleh itu, usaha perlu dijadikan amalan dalam kehidupan seharian agar matlamat yang diinginkan dapat direalisasikan.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

motivasikan diri untuk terus berusaha. Ya, Auda, selain membantu mencapai kejayaan, usaha juga dapat membentuk sikap positif dalam diri seseorang. Individu yang sentiasa berusaha akan menjadi lebih berdisiplin, tabah dan tidak mudah berputus asa apabila berhadapan dengan cabaran. Seseorang yang rajin berusaha akan memahami bahawa setiap kegagalan merupakan peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Sikap ini penting bagi melahirkan masyarakat yang berdaya tahan dan mampu bersaing dalam pelbagai bidang.

0: Mengapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi, Nek?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lah tu.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je, Nek.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha, Nek. Sudu mengot nasi, Nek.
3: Satu sudu teh atuk untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auta.
2: Ya udah, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini hari Ahad 19 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Ogos 2026 Masihi. Dan insyaAllah kita akan berjumpa esok 3 petang. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga kesehatan.

0: dunia di Harmony FM.
1: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Yang teramat mulia Paduka Sri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang tadi berangkat menyertai The Hunter Challenge. Acara anjuran Hunter Event Sendirian Berhad itu berlangsung di Dewan Bredex 2 Jerudong. Yang teramat mulia menyertai kategori cabaran pasukan berganti-ganti. Cabaran tersebut menyaksikan penyertaan daripada peserta-peserta tempatan dan luar negara. The Hunter Challenge merupakan antara program yang berlangsung sempena Brunei Fitness Festival yang disokong oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Kesihatan dikuasakan oleh Imagine Sendirian Berhad yang mengetengahkan aktiviti fizikal dan kecergasan untuk menerapkan gaya hidup yang aktif dan sihat. Yang teramat mulia Paduka Sri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah petang tadi berangkat menyertai acara Simply City Fun Run yang diungkayakan oleh Brunei Fitness Festival dengan kolaborasi Ina Sejong. Larian sejauh 3 km itu diadakan di Taman Permainan Jerudong. Acara dimulakan dengan sesi senaman pemanasan badan, diikuti dengan acara pelepasan oleh Datuk Siti Nurhaliza binti Tarudin, pengasas Simply City. Larian santai yang disertai seramai 1,200 peserta itu antara lain bertujuan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat di samping mengeratkan hubungan dalam komuniti melalui aktiviti riada. Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Al-Sharif Brunei Darussalam pagi tadi menganjurkan mesyuarat agung kali kelima. Mesyuarat diadakan di Dewan Auditorium Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Hadir Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof Rais Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan selaku Naib

0: dan 6 lagi cedera. Menurut Timbalan Inspektor Polis, situasi tersebut berjaya dikawal selepas para banduan memusnahkan beberapa bangunan di dalam penjara Mahara yang terletak tidak jauh dari ibu negara Colombo. Kekacauan tersebut berlaku hampir sebulan selepas rusuhan berlaku di sebuah penjara di wilayah yang sama. Penjara berkenaan menempatkan 4,100 banduan, kira-kira 4 kali ganda dari kapasitinya. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya insyaAllah pada esok hari pukul 7 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

Harmoni, Yazid akan tutup tirai pertemuan kita ni pada hari ini. Sebagai wakil Harmoni FM, kami mengirimkan ucapan terima kasih di atas Auda yang sentiasa setia mendengarkan Harmoni FM. Daripada pagi lagi, ruangan sesegar Harmoni, mesra Harmoni dan simfoni Harmoni. Sebelum Yazid mengakhiri, kita terus dengarkan lagu daripada Spring, Bougainvillea.

Baik, asyik di akhir tugasan, dengarkan lagu daripada Awi selepas ini. Sebelum itu, jika di awal pertemuan kita ni Yazid bercakap mengenai dengan aura positif, sekarang Yazid tutup dengan satu mutiara kata juga mengenai aura. Jika Auda bahagia, aura kebahagiaan Auda terpancar pada wajah Auda, juga pada pribadi Auda, malah setiap sudut kehidupan Auda. Kerana Auda, orang di sekeliling Auda akan dapat merasai kebahagiaan Auda. Bahkan orang lain akan merasai kesenangan apabila berada di sisi Auda, disebabkan kebahagiaan Auda akan terpancar di setiap sudut di mana jua Auda berada. Demikian Auda dikongsikan, dan di akhir kata daripada Yazid, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Pati.

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره